0: Dek mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap ada air, begitu berharga.
3: Iya, itu nomor 2 ya. Kita bakal berbagi pilar utama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama yaitu pengelolaan sampah yang bijak. Ini penting ya. Jadi nomor 2, yang pertama yaitu kilas sampah.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu hujan dan kemarau.
1: Iya, tempur 2 kita masih di sepadai ya. Oke, bagaimana pilar utama dalam menjaga kelestarian lingkungan? Next, yaitu konservasi energi dan sumber daya. Oke, yang harus dilakukan yaitu hemat listrik ya.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Gadis Kretek karya Rati Kumala. Gadis Kretek adalah sebuah novel yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis muda bernama Mira yang hidupnya dipengaruhi oleh kretek, jenis rokok khas Indonesia yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh. Gadis Kretek bercerita tentang kehidupan Mira, seorang gadis remaja yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur Indonesia. Mira tumbuh dalam keluarga yang miskin dan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang selalu menemani Mira sepanjang hidupnya, yaitu kretek, rokok tradisional Indonesia yang sangat populer. Mira diperkenalkan dengan kretek oleh ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani. Kretek menjadi teman setia Mira dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidupnya. Kretek bukan hanya sekedar rokok baginya, tapi juga simbol kebebasan, kekuatan, dan pemberontakan terhadap nasibnya yang sulit. Ketika Mira remaja, dia mulai bekerja di sebuah pabrik kretek di mana dia bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang sosial. Dia terlibat dalam hubungan percintaan yang rumit dengan seorang pria bernama Agung yang juga bekerja di pabrik tersebut. Hubungan mereka dipenuhi dengan konflik tetapi juga memberikan Mira pengalaman hidup yang berharga. Selama perjalanan hidupnya, Mira mengalami banyak perubahan dan pertumbuhan. Dia belajar tentang kekuatan perjuangan dan tekad dalam menghadapi kesulitan. Kretek yang awalnya hanya sekedar pelarian juga menjadi lambang keteguhan dan semangatnya. Melalui narasi yang indah dan penuh emosi, novel ini menggambarkan perjalanan Mira dalam mencari jati dirinya dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Gadis Kretek mengungkap konflik sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia sambil menyampaikan pesan tentang pentingnya keteguhan dan keyakinan dalam menghadapi hidup yang penuh lika-liku. Dengan latar belakang yang kaya dan karakter-karakter yang mendalam, Gadis Kretek adalah kisah yang memikat dan menginspirasi tentang perjuangan, cinta, dan pertumbuhan. Novel ini mengajarkan kita bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan tantangan, ada kekuatan dalam diri kita untuk mengatasi segala hal dan menemukan arti sejati dari kebebasan dan kebahagiaan.

Iya, kita masih bersama di Sepada ya, masih berbagi seputar pilar utama cara menjaga kelestarian lingkungannya. Next, penghijauan dan perlindungan flora dan fauna. Iya, reboisasi ya. Jadi lakukan penanaman pohon di pekarangan rumah atau ikuti gerakan penanaman pohon di lingkungan sekitar untuk menyerap emisi karbon ya. Nah, ini salah satu cara terbaik juga untuk melestarikan lingkungan. Lalu hindari produk deforestasi. Ya, kurangi penggunaan barang yang memicu kerusakan hutan. Iya, jagalah satwa liar yang ada di sekitar habitatnya ya. Oke, itu ya untuk penghijauan dan perlindungan flora fauna.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul The Sun and Her Flowers karya Rafi Kaur, dan inilah esensi buku RRI. The Sun and Her Flowers adalah sebuah kumpulan puisi yang ditulis oleh Rafi Kaur, dan buku ini adalah sebuah perjalanan emosional yang membagi puisi ke dalam 5 bab, di mana masing-masing menggambarkan fase berbeda dalam kehidupan dan juga pertumbuhan seseorang. Di bab pertama, yaitu Wilting, menggambarkan perasaan kehilangan dan juga rasa sakit dalam hubungan yang berakhir. Puisi-puisi dalam bab ini merenungkan kehancuran dan juga kesedihan, tetapi juga mencari harapan dan pemulihan. Di bab kedua, yaitu Falling, berfokus pada tema cinta dan keinginan. Puisi-puisi dalam bab ini menceritakan tentang hubungan yang baru dan bagaimana kita terkadang jatuh cinta dengan keras namun juga menghadapi ketidakpastian dan ketidaksempurnaan. Di bab ketiga ialah Rooting, yaitu mengeksplorasi asal-usul dan identitas. Rafi Kaur merenungkan tentang akar dan warisan dan bagaimana mengenali diri sendiri adalah langkah penting dalam pencarian identitas. Selanjutnya, di bab keempat yaitu Rising, menggambarkan pertumbuhan dan pemulihan, di mana puisi-puisi dalam bab ini menyiratkan proses mengatasi kesulitan dan kembali ke kebahagiaan dan keseimbangan. Dan terakhir di bab kelima yaitu Blooming, menggambarkan pencapaian, kebahagiaan dan juga penerimaan diri. Ini adalah bab yang penuh dengan harapan, cinta diri dan juga keindahan. Secara keseluruhan, The Sun and Her Flowers adalah sebuah koleksi puisi yang menggambarkan perjalanan emosional dan juga spiritualitas sepanjang kehidupan. Rafi Kaur menggunakan bahasa yang sederhana dan gambar-gambar yang kuat untuk mengungkapkan perasaan dan juga pemikirannya tentang cinta, kehilangan, identitas, pertumbuhan, dan penerimaan diri. Buku ini menginspirasi pembaca untuk merenungkan pengalaman pribadi mereka sendiri dan menghadapi tantangan dalam hidup dengan harapan dan kekuatan. Rafi Kaur juga mengingatkan kita akan pentingnya mencari cahaya dalam kegelapan dan bagaimana setiap fase dalam kehidupan kita adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan dan juga pemahaman diri. Sekian esensi buku RRI.
1: Ya, teman berdua, kita masih bersama ya, dan masih berbagi seputar pilar utama menjaga dan melestarikan lingkungannya. Yang terakhir adalah pengurangan emisi karbon. Iya. Transportasi hijau ya. Jadi teman berdua, utamakanlah penggunaan transportasi umum. Ya, bersepeda atau berjalan kaki juga untuk jarak dekat, guna menekan polusi udara ya. Oke, itu penting ya. Ini juga merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan lengkap ya, iya, pengelolaan sampah yang bijak, konservasi energi dan sumber daya, penghijauan dan perlindungan flora fauna, dan pengurangan emisi karbon. Oke, iya, kita punya tanggung jawab besar ya untuk menjaga lingkungan, ya, supaya bumi kita tetap indah dan lestari. Kita lengkapi jelang pukul 10 next, kita bersama di Pro 2 Hitlist.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman perdua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Waktunya Perdua Hitlist.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Perdua RRI Tua, teman terbaik kamu. Dan kita masih di sepada ya, saatnya di Perdua Hitlist. Untuk yang pertama di top 20 lagu-lagu pop Indonesia. 20 lagu siap request untuk season pertama. Iya, kita umumkan aja lagunya. Ada Ade Govinda, Sami Sumurangkir, Selagi Punya Waktu, Adik Kiara, Katakan Saja, Arsi Widianto, Tiara Andini, Masih Hatiku, Aroma Tunggulah Sebentar, ada Dikta Wicaksono Setia, Eklek Story Masih, Fani Ramansia, Jalur Sederhana, Feby Putri, Halu, Jerox Tanpa Air Mata, Judika Ingkar Janji, ada Keljo Kayal Jadi Nyata, Malik and the Social, Kita Bikin Romantis, Naswa Sahira Temu Bahagia, Noi Spirit, Putri Aryani Teruskan Langkah Baikmu, ada Rio Febrian Lelah, Rizky Febrian Kata, Tiara Andini Ngeluhi, Tiara Andini Arsi Widianto Lagu Pernikahan Kita, Wap Widya Be There For You. Oke, itu lagu-lagunya yang di request di season pertama ini. 085198477212 dibuka ya. Sekali lagi 085198477142 untuk yang WhatsApp-nya, lain request-nya. Ya, ditunggu ya. Oke. Kita nikmat dulu dua lagu pembuka mengawali kesempatan kita, ada Ade Govinda, Sami Sumurangkir, Selagi Punya Waktu. Next song Adikara, Katakan Saja.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Outliers karya Malcolm Gladwell adalah sebuah karya yang memaparkan teori-teori menarik tentang apa yang membuat seseorang dapat sukses. Gladwell mengeksplorasi gagasan bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh bakat atau kerja keras individu, tetapi juga oleh faktor-faktor luar biasa yang berada di luar kendali individu. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah ide bahwa orang-orang sukses seringkali menjadi demikian karena keberuntungan, kesempatan, dan juga faktor-faktor lingkungan. Gladwell menggunakan contoh-contoh seperti kisah Bill Gates, The Beatles, dan atlet hoki Kanada untuk mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Misalnya, dia membahas teori 10.000 jam yang menyatakan bahwa orang memerlukan jumlah waktu yang substansial untuk menguasai suatu keterampilan. Namun, keberuntungan dan kesempatan juga memainkan peran yang cukup besar dalam memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, Gladwell juga membahas konsep budaya, lingkungan, dan warisan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Dia menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, dan bahkan bulan kelahiran dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk sukses dalam kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan naratif yang menarik dan contoh-contoh yang kuat, Gladwell membuka pikiran pembaca untuk melihat kesuksesan dari perspektif yang berbeda. Dia menantang pandangan tradisional tentang kesuksesan yang hanya menekankan kerja keras dan bakat dan mengajukan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya faktor-faktor luar biasa yang sering kita abaikan. Secara keseluruhan, Outliers adalah karya yang menggugah pikiran, yang mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ini tidak hanya memberi kita wawasan tentang apa yang membuat seseorang sukses, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang lebih besar dari faktor-faktor luar biasa dalam membentuk kehidupan seseorang. Sekian esensi buku RRI.
1: Waktunya Produa Hitlist.
2: Ya, masih bersama di Produa Hitlist nomor 2 yang pertama di Top 20 lagu pop Indonesia ya. Oke, kita mau ngecek lagi lagi. Iya,

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul The Sun and Her Flowers karya Raffi Kaur, dan inilah esensi buku RRI. The Sun and Her Flowers adalah sebuah kumpulan puisi yang ditulis oleh Raffi Kaur, dan buku ini adalah sebuah perjalanan emosional yang membagi puisi ke dalam 5 bab, di mana masing-masing menggambarkan fase berbeda dalam kehidupan dan juga pertumbuhan seseorang. Di bab pertama, yaitu Wilting, menggambarkan perasaan kehilangan dan juga rasa sakit dalam hubungan yang berakhir. Puisi-puisi dalam bab ini merenungkan kehancuran dan juga kesedihan, tetapi juga mencari harapan dan pemulihan. Di bab kedua, yaitu Falling, berfokus pada tema cinta dan keinginan. Puisi-puisi dalam bab ini menceritakan tentang hubungan yang baru dan bagaimana kita terkadang jatuh cinta dengan keras namun juga menghadapi ketidakpastian dan ketidaksempurnaan. Di bab ketiga ialah Rooting, yaitu mengeksplorasi asal-usul dan identitas. Raffi Kaur merenungkan tentang akar dan warisan dan bagaimana mengenali diri sendiri adalah langkah penting dalam pencarian identitas. Selanjutnya, di bab keempat, yaitu Rising, menggambarkan pertumbuhan dan pemulihan, di mana puisi-puisi dalam bab ini menyiratkan proses mengatasi kesulitan dan kembali ke kebahagiaan dan keseimbangan. Dan terakhir, di bab kelima, yaitu Blooming, menggambarkan pencapaian, kebahagiaan, dan juga penerimaan diri. Ini adalah bab yang penuh dengan harapan, cinta diri, dan juga keindahan. Secara keseluruhan, The Sun and Her Flowers adalah sebuah koleksi puisi yang menggambarkan perjalanan emosional dan juga spiritualitas sepanjang kehidupan. Raffi Kaur menggunakan bahasa yang sederhana dan gambar-gambar yang kuat untuk mengungkapkan perasaan dan juga pemikirannya tentang cinta, kehilangan, identitas, pertumbuhan, dan penerimaan diri. Buku ini menginspirasi pembaca untuk merenungkan pengalaman pribadi mereka sendiri dan menghadapi tantangan dalam hidup dengan harapan dan kekuatan. Raffi Kaur juga mengingatkan kita akan pentingnya mencari cahaya dalam kegelapan dan bagaimana setiap fase dalam kehidupan kita adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan dan juga pemahaman diri.
1: Sekian esensi buku RRI.
2: Waktunya Produa Hitlist.
3: Iya, teman Produa, kita masih bersama di Produa Hitlist ya. Oke, kita mau ngecek lagi WhatsApp-nya dulu. Oh, menciang Kakak Jo mau request lagunya Dikta Wicaksono Setia. Oke, thanks ya. Next song, ada yang request lagunya Eklek Sorry Masih ya. Oke, dua requestannya. Oke, kita langsung nikmati aja lagunya ya. Makasih buat yang udah request ya.

Ya, teman peru dua dan kita di penghujung waktu ya. Ya, kita mau cek tempat samping dulu. Oh, mat siang Kak Jo mau request lagunya Fanny Ramansia Jalur Sederhana. Oke, okay, thanks ya. Oke, okay, next song ada yang request lagunya Feby Putri Halu ya. Oh, tiga requestan Judika Kak Jo ingkatnya.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Dimanapun kita, jangan buang sampah.

0: bandar narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa. Taura, orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Iya. Teman Pro 2. Teman terbaik kamu dimanapun Anda berada. Ya, apa kabar di siang ini? Selamat siang untuk semuanya yang baru saja bergabung bersama kami Pro 2 FM RRI Tual. Ya, sekali lagi apa kabar? Mudah-mudahan semuanya kabar baik ya. Dan saya Ida di meja siar saat ini menggantikan rekan kami, rekan Jo Hoi Ulun, dan saya akan temani Anda ya. Temani Anda sampai dengan jam 5 sore, dan tentu kami temani dengan beragam informasi dan juga hiburan untuk Anda. Selamat siang untuk teman terbaik kamu dimanapun Anda berada, para kaula muda yang saat ini sementara sibuk-sibuk ya. Para remaja putri mungkin ada yang sementara sibuk-sibuk untuk membantu ibu tercinta ya, harus menyiapkan hidangan makan siang. Ya, selamat siang untuk semuanya, untuk remaja putri, dan tetap semangat di sana.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Oke. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Iya. Teman terbaik kamu dimanapun Anda berada, ya selamat siang, apa kabar? Ya tentu semuanya kabar baik, cuaca juga sangat-sangat mendukung aktivitas Anda, lebih khusus untuk kaula muda. Selamat siang dan tetap semangat di sana. Iya, kami akan memberi

yang sementara mengendarai kendaraan roda 2, Anda juga tetap berhati-hati mengatur jarak kendaraan Anda dengan yang di depan maupun yang di belakang. Kecepatan kendaraan Anda juga harus Anda atur agar selamat sampai di tempat tujuan. Fokus ya bagi Anda.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta

Ada, selamat siang. Ada sebuah informasi menarik ya kami hadirkan untuk teman terbaik kamu. Iya. Kalau kemarin ya, kemarin tanggal 23 Juli merupakan Hari Anak Nasional dan tujuan ya mengingatkan semua orang untuk memenuhi hak anak, melindungi anak dan juga mendukung tumbuh kembang anak dengan baik. Ya, kita punya sebuah informasi dari KBRN RRI Tual untuk Anda, teman terbaik kamu. Nah, ini orang tua ya dihimbau untuk senantiasa mengasuh anak dengan penuh perhatian, juga memberikan teladan yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini penting ya untuk mengingat anak usia balita ini merupakan peniru yang sangat ulung. Nah, pesan ini disampaikan langsung oleh pemerhati anak Ibu Rofiko Kabalmai dalam dialog interaktif kemarin dalam rangka memperingati Hari Anak ya di RRI Tual. Nah, Ibu Rofiko mengatakan bahwa tantangan pengasuhan ya saat ini semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi. Nah, oleh karena itu para orang tua juga pendidik atau guru ini dituntut untuk memiliki pemahaman yang adaptif terhadap era digital dalam mendidik juga mendampingi tumbuh kembang anak. Dan Ibu Rofiko juga menekankan bahwa ketertiban, keterlibatan aktif dan juga keteladanan nyata dari orang dewasa di sekitar anak juga menjadi kunci utama untuk membentuk karakter anak yang tangguh, juga bijak dan terlindungi dari potensi dampak negatif media digital. Ya, baik pendengar, ya baik teman Pro2, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada, itulah sebuah informasi untuk Anda, semoga bermanfaat ya, khusus bagi para orang tua.

cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan.

masih hadir dengan sajian lagu-lagu mancanegara untuk Anda. Semoga saja memberikan semangat untuk Anda, lebih khusus lagi untuk kaula muda.

Ya, terkait dengan Indonesia ajak Inggris untuk perangi penipuan daring di ASEAN. Nah, Menteri Luar Negeri Sugiono mendorong kemitraan, ya informasi ini ya kami kutip dari Liputan 6. Iya, Menteri Luar Negeri Sugiono mendorong kemitraan ASEAN Inggris yang memang semakin berorientasi untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Mulai dari pemberantasan penipuan daring, transisi energi yang inklusif, sampai pada pengembangan sumber daya manusia.

terbaring di Asia Tenggara mencapai 23,6 miliar US dollar dalam satu tahun. Dan bagaimana kemitraan antara ASEAN dan Inggris diharapkan dapat mendukung upaya bersama ASEAN dalam menghadapi tantangan ini. Nah, karena itu Indonesia juga mendorong pemanfaatan kapasitas Inggris di bidang intelijen keuangan dan juga penegak hukum untuk memperkuat kemampuan ASEAN dalam mencegah kejahatan, mendeteksi

diterapkan dalam kerjasama transisi energi. Indonesia juga mengapresiasi ASEAN UK Green Transition Fund dan mendorong implementasinya menjangkau

menegaskan bahwa kemitraan yang berpusat pada masyarakat harus tercermin dalam respons terhadap situasi di Palestina. Indonesia menyambut pengakuan Inggris terhadap negara Palestina sebagai keputusan yang memiliki arti penting. Ya, teman terbaik kamu dimanapun berada, itulah sebuah informasi untuk Anda.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia. That's hard. 2, 3

Teman Pro 2, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada. Ya, selamat siang untuk semuanya. Ada yang lagi santai di sana? Iya, dan pasti ada pula yang lebih bersemangat lagi untuk menjalankan aktivitas. Iya, kami punya sebuah informasi untuk Anda, ya, teman terbaik kamu, dimanapun berada. Kami kutip dari KBRN RRI terkait dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tegaskan ASEAN Uni Eropa untuk memiliki tanggung jawab jaga perdamaian. Iya. Teman terbaik kamu, tantangan global yang memang saling terkait menjadikan kemitraan ASEAN dan Uni Eropa semakin relevan. Dan hal ini disampaikan langsung Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono pada ASEAN European Union Post Ministerial Conference pada hari Rabu kemarin tanggal 22 Juli ya di Manila, Filipina. Iya, dan menurutnya ASEAN dan juga Uni Eropa memiliki kepentingan bersama untuk terus memperkuat multilateralisme, menjunjung tatanan internasional yang terbuka, juga adil dan berbasis aturan. Iya, dan di bidang ekonomi Indonesia juga mendorong langkah menuju perdagangan bebas antara kawasan ASEAN dan Uni Eropa, yaitu dengan membangun momentum dari berbagai perjanjian perdagangan bilateral antara Uni Eropa dan juga negara-negara anggota ASEAN. Nah, di sektor energi, Menlu Sugiono juga mendorong Uni Eropa untuk terus mendukung transisi energi ASEAN, yakni yang perlu berjalan seiring dengan kebutuhan menjaga keamanan negeri, keterjangkauan harga, dan juga kendala pasokan. Nah, teman terbaik kamu, Indonesia juga turut menyoroti kepentingannya memperkuat hubungan antar masyarakat sebagai fondasi kemitraan ASEAN Uni Eropa. Nah, Indonesia menilai kemitraan ASEAN dan Uni Eropa ini tidak hanya dibangun oleh pemerintah saja tetapi juga oleh masyarakat. Nah, karena itu Indonesia mendorong Indonesia tetap mendorong investasi pada pengembangan kapasitas SDM yang melalui beasiswa, juga pelatihan, dan juga pertukaran antar masyarakat harus terus diperkuat. Nah, sementara pada 2027 nanti akan menandai 50 tahun hubungan kemitraan ASEAN dan Uni Eropa yang nantinya akan diperingati dengan penyelenggaraan KTT pemimpin Asia Tenggara dan Uni Eropa. Nah, momentum ini diharapkan menjadi titik tolak untuk membawa kemitraan kedua kawasan ke tahap yang lebih erat lagi dan lebih relevan lagi untuk dan semakin berdampak bagi masyarakat di kedua kawasan. Baik, teman terbaik kamu,

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Iya, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada, selamat siang. Ya, kami sudah hadir dengan sajian lagu-lagu mancanegara untuk Anda. Ya, semoga saja memberikan semangat untuk Anda di sana, memberikan hiburan tersendiri. Ya, lebih khusus lagi untuk kaula muda. Ya, pendengar. Teman terbaik kamu dimanapun berada, sudah pukul 12 lebih 7 menit dan kami akan hadir dengan sasi ya, santai siang.

teman perdua, teman terbaik kamu, apa kabar? Ya, kita jumpa lagi dalam Santai Siang. Dan ya, tentu kami akan terus hadir dengan sajian lagu-lagu koleksi untuk Anda di siang hari ini, memberikan semangat untuk Anda yang masih menjalankan aktivitas. Iya, menghibur Anda yang lagi santai. Apalagi ya, tenaga sudah terkuras sejak pagi dan di siang ini harus Anda santai. Ya, mungkin sementara menikmati makan siang Anda. Ada juga yang belum menikmati makan siang Anda. Iya, kami akan hadir dengan sajian lagu-lagu koleksi ya untuk Anda, teman Pro 2 terbaik kamu. Ya, juga informasi-informasi menarik terkait dengan UMKM akan terus

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini tersembah 94,5 FM Pro 2 RRI Plural, teman terbaik kamu.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri.
3: Iya, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada, sajian lagu-lagu koleksi terus kami hadirkan untuk Anda, menemani Anda di santai siang ini. Dan sebuah informasi kami kutip dari KBRN RR

kredit usaha rakyat atau KUR atau AKUR ini tujuannya untuk memantau, ya membantu, ya membantu pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah yang ingin meningkatkan skala usahanya. Nah, AKUR ini ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Dan hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial. Karena itu, pemerintah menyiapkan skema AKUR sebagai fasilitas pembiayaan lanjut. Dan melalui program ini, pelaku UMKM dapat mengakses pembiayaan dengan plafon antara 1 miliar hingga 2 miliar. Dan dana ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi usaha. Dan pemerintah juga mengusulkan subsidi bunga sebesar 5% dengan jangka waktu.

0: Beuh.
1: Luar biasa.
0: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Iya, teman Pro 2, teman terbaik kamu dimanapun anda berada. Ya, kita masih dalam santai siang. Masih kami hadir dengan sajian informasi terkait dengan UMKM untuk anda. Ya, kami kutip dari KBRN, kredit UMKM tumbuh jauh lebih lambat dibanding kredit perbankan.

Sekretaris Kementerian UMKM Loto Sri Naita Ginting. Nah, selama periode Januari 2023 hingga April 2026, kredit

Menurut Loto, perlambatan pertumbuhan kredit UMKM membuat porsinya terhadap total kredit perbankan terus menurun. Iya. Dan iya, perlambatan pertumbuhan kredit UMKM ini membuat porsinya terhadap total kredit perbankan terus menurun. Pada Januari 2023, porsi kredit UMKM masih mencapai 20,9%. Ya, namun pada April 2026 angkanya turun menjadi sekitar 17%, sehingga kondisi ini perlu mendapat perhatian serius. Meskipun kredit perbankan juga pertumbuhannya melambat, namun dibandingkan kredit UMKM relatif jauh lebih lambat. Nah, hal ini disampaikan Loto saat rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta pada hari Senin kemarin. Nah, karena itu ia meminta dukungan pemangku kepentingan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman
1: terbaik. Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi waktu untuk keluar itu juga berharga.
4: 94,5 FM. 102 FM.

Iya, kita masih dalam acara santai siang ya. Teman terbaik kamu dimanapun Anda berada, sajian lagu-lagu koleksi juga terus kami hadirkan, juga informasi terkait dengan UMKM. Iya, kami punya sebuah informasi terkait dengan UMKM ya. Kami kutip dari KBRN untuk Anda.

sebuah produk ya, kemasan juga berfungsi lain. Nah, salah satunya menjadi alat untuk menarik perhatian konsumen dan juga meningkatkan kepercayaan pembeli.

kesalahan yang sering kali diabaikan oleh UMKM dalam mendesain sebuah kemasan. Yang paling pertama adalah terlalu ramai, overdesign. Nah, untuk membuat desain yang baik, sebaiknya desain ini dibuat dengan kesederhanaan dan jangan terlalu ramai dan kompleks. Nah, maksimal gunakan 2-3 warna utama. Nah, 1-2 jenis font dan juga prioritaskan informasi penting.

dengan cepat. Nah, dalam sebuah membuat desain, ya, pebisnis UMKM harus bisa menunjukkan identitas produk dengan cepat. Nah, dengan melihat desainnya, konsumen sudah bisa dengan cepat mengetahui produk yang dipasarkan. Nah, rasa dan juga varian

kemasan yang baik harus bisa menampilkan informasi penting dari sebuah produk. Nah, informasi ini harus disampaikan dengan font yang baik dan tidak terlalu kecil sehingga sulit terbaca. Nah, beberapa informasi penting yang perlu disampaikan misalnya tanggal kedaluwarsa, label penting seperti halal dan izin edar. Iya, kemudian ada juga kualitas visual rendah. Nah, kualitas visual yang buruk ya bisa menyebabkan konsumen berpikir produk terlihat murah dan juga tidak terpercaya. Nah, oleh karena itu

Nah, apabila menyasar anak muda, maka tampilan produknya juga harus disesuaikan dengan selera anak muda. Nah, begitu pula apabila menyasar kalangan menengah atas, maka desainnya yang dibuat harus premium dan juga jangan terkesan murahan.

0: Lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Iya, teman Pro 2, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada, kami cukupkan sajian lagu-lagu koleksi dan juga informasi UMKM untuk Anda.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Iya, teman Pro 2, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada. Selamat siang, kita jumpa dalam Pro 2 Sport untuk edisi siang ini.
3: Kita ikuti Pro 2 Sport

semoga harus lebih teguh dan dikuatkan pikirannya, dan dirinya tetap waspada dengan bola atas dan ulitnya. Nah, Putri sukses melangkah ke babak perempat final usai melangkahkan busana Ong Bamrung Han

Otamendi mengumumkan melalui akun media sosial pada hari Kamis 23 Juli 2026. Otamendi tampil di final Piala Dunia 2026 dan bukan sebagai starter Argentina. Dan ia masuk babak kedua menggantikan Lisandro Martinez. Selama membela Argentina, Otamendi sudah mencatat 139 penampilan bersama tim nasional. Bek veteran itu menjadi pilar penting Argentina. Dan Otamendi menganggap membela Argentina sebagai kehormatan besar yang dijalani

Iya, kita masih dalam Pro 2 Sport. Usai Piala Dunia, Frenkie de Jong tegaskan cedera lututnya tak perlu operasi. Gelandang Barcelona dan timnas Belanda Frenkie de Jong memberikan klarifikasi

operasi dan kini fokus menjalani proses pemulihan. Ya, pemain berusia 29 tahun itu juga membantah berbagai laporan yang meragukan dedikasinya terhadap Barcelona maupun timnas Belanda. Dan menurutnya, anggapan tersebut tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sebelumnya, Barcelona

bersama AC Milan. Iya, Luka Modric resmi memperpanjang masa baktinya bersama AC Milan selama satu musim, dan gelandang Kroasia itu bertekad membawa Rossoneri bangkit pada musim kompetisi 2026-2027 mendatang. Nah, Modric bergabung dengan Milan musim panas lalu setelah mengakhiri kebersamaan 13 tahun bersama dengan Real Madrid, dan kontrak awalnya bersama tim berdurasi semusim dengan opsi perpanjangan. Nah, pemain yang akan berusia 41 tahun pada September itu mencetak 2 gol dari 37 penampilan musim lalu, dan Milan mengakhiri Serie A di peringkat kelima dan terhenti pada babak 16 besar Coppa Italia.

baru saja menyelesaikan penampilan kelimanya di Piala Dunia bersama Kroasia. Nah, pada edisi kali ini, Kroasia tersingkir pada babak 32 besar setelah dikalahkan Portugal. Nah, sejak menjadi kapten Kroasia pada 2016, Modric membawa negaranya menjadi finalis dan peringkat ketiga Piala Dunia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borom nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh

Iya, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada, kami masih hadir dengan sajian lagu-lagu koleksi. Iya, sampai dengan pukul 14 atau jam 2 siang masih dengan saya Ida Elsoin di meja siar saat ini dan kami terus akan temani Anda. Saya sendiri Ida akan temani Anda sampai dengan pukul 17 atau jam 5 sore dan tentu kami temani Anda dengan beragam informasi dan juga hiburan. Ya, sudah pukul 13 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur, kami akan sampaikan informasi olahraga untuk Anda sampai dengan pukul 14 atau jam 2 siang. Nah, sebuah informasi kami kutip dari KBRN untuk Anda terkait dengan tiket Piala Presiden 2026 resmi dijual dengan harga Rp50.000. Iya, teman terbaik kamu, ada panitia pelaksana Piala Presiden 2026 resmi menjual tiket pertandingan babak grup dengan harga Rp50.000 dan informasi ini berdasarkan keterangan tertulis panitia yang dipublikasikan pada hari Kamis kemarin tanggal 23 Juli. Dan panitia menyediakan tiket berbagai kategori dengan harga sama untuk seluruh pertandingan babak grup Piala Presiden 2026. Nah, masyarakat dapat membeli tiket secara daring melalui laman resmi yang telah disediakan panitia penyelenggara. Teman terbaik kamu Pro 2 FM RR Ritual, pertandingan di Stadion Sijala Karupat ini menyediakan tiket Tribun Barat, Timur, Utara, dan Selatan dengan harga Rp50.000. Nah, penonton akan menerima etiket yang wajib ditukarkan menjadi gelang pada hari pertandingan berlangsung. Dan penukaran tiket di Bandung dilakukan di Kodim 0624 Kabupaten Bandung mulai pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat dan penukaran hanya berlaku pada hari pertandingan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan panitia penyelenggara. Nah, panitia juga menjual tiket pertandingan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dengan harga seragam Rp50.000 juga untuk seluruh kategori. Nah, kategori ini meliputi VIP, Tribun Barat, Timur, Utara, dan Selatan bagi seluruh penonton. Nah, untuk penukaran tiket Surabaya dapat dilakukan mulai H-2 hingga H pertandingan pada hari pertandingan pada lokasi yang ditentukan panitia dan lokasi penukaran meliputi Persebaya Store Raci Pakal Surabaya Town Square dan juga Persebaya Store Kompleks sesuai kategori tiket. Nah, panitia juga memperbolehkan penukaran tiket diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa beserta fotokopi KTP juga kartu keluarga pendukung. Nah, gelang pertandingan yang hilang maupun rusak tidak dapat diganti sesuai ketentuan resmi panitia penyelenggara. Nah, Piala Presiden 2026 ini diikuti 8 tim yang terbagi dalam 2 grup dan 5 tim dari Indonesia dan 3 lainnya tim Asia Tenggara. Iya, untuk grup A dihuni Persib Bandung, Arema FC, juga Tampines Rovers dari Singapura, juga DPMM FC dari Brunei Darussalam. Sedangkan grup B diisi Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan dan juga Port FC dari Thailand. Ya, baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, itulah sebuah informasi untuk Anda di saat ini dan informasi olahraga lainnya akan kami sampaikan untuk Anda setelah kita dengarkan sajian berikutnya.

0: Yes, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.

dimanapun Anda berada, ya, kami masih hadir dengan sajian informasi olahraga untuk Anda di siang hari ini. Kami masih kutip dari KBRN RRI terkait dengan tiga negara siap bangkit tebus kegagalan di Piala Dunia 2030. Iya, sejumlah negara dengan tradisi kuat bertekad bangkit dan mereka ingin menebus kegagalan tampil di ajang sepak bola dunia tahun ini. Dikutip dari laman resmi FIFA, Kamis 23 Juli 2026, ada tiga negara bersejarah bertekad bangkit. Mereka ingin kembali tampil di Piala Dunia setelah mengalami keterpurukan beberapa tahun terakhir. Nah, Italia menjadi negara pertama yang serius memburu tiket Piala Dunia 2030. Azzurri memiliki 4 gelar dan bertekad kembali berjaya. Iya, teman Pro 2, teman terbaik kamu, Italia mengalami kegagalan beruntun lolos Piala Dunia 2026 dan mereka tersingkir dari Bosnia Herzegovina lewat penalti setelah melaju ke final playoff. Nah, Nigeria menjadi negara kedua yang ingin bangkit. Nah, super

Afrika 3. Iya, juara Afrika 3 kali itu gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Super Eagles tersingkir lewat penalti RD Kongo setelah bermain imbang 1-1. Nah, Nigeria memiliki talenta besar untuk bangkit dan mereka membutuhkan stabilitas dan sistem kuat demi tampil konsisten di Piala Dunia 2030. Nah, Chili memiliki sejarah panjang di Piala Dunia dengan lolos babak 16 besar. Iya. Secara beruntun pada 2010 dan 2014. La Roja pernah finish ketiga dan berjaya bersama generasi emasnya. Nah, Chili mengalami masa sulit panjang. La Roja absen 3 Piala Dunia terakhir dan terpuruk di kualifikasi CONMEBOL dan kini mereka mengandalkan regenerasi untuk bangkit dan bersaing merebutkan tiket Piala Dunia 2030. Ya, informasi olahraga lainnya akan kami hadirkan setelah kita dengarkan sajian berikut.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Iya, teman Produa, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada, kami masih hadir dengan sajian informasi olahraga untuk Anda. Iya, masih kami kutip dari KBRN RRI, Selsi bawa skuad terbaik, GBK masuk rute tur pramusim. Iya, Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta menjadi venue pramusim Selsi melawan AC Milan. Nah, laga gengsi dua tim digelar pada 8 Agustus 2026 nanti. Nah, dikutip dari laman resmi Selsi, Kamis 23 Juli 2027, Selsi akan mulai melakukan perjalanan tur mereka pada hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Nah, Australia menjadi negara pertama yang dikunjungi. The Blues akan memulai turnya di Australia dan tim besutan Xabi Alonso akan menghadapi Western Sydney di Wanderers pada 28 Juli. Pada 1 Agustus akan bertemu Tottenham Hotspur di Stadion Acor Sydney. Nah, selanjutnya Chelsea akan ke Hong Kong menghadapi Juventus dan dipastikan duel bergengsi tersaji di Stadion Kai Tak Sport Park Kowloon. Nah, Chelsea kembali ke Indonesia untuk menghadapi AC Milan di Stadion GBK dalam rangkaian tur pramusim ini kali kedua The Blues tampil di GBK. Nah, pada tahun 2013 lalu Chelsea pernah menang 8-1 atas Indonesia All Stars tur pramusim di tutup melawan Johor Darul Tasim di Malaysia. Dan usai tur pramusim, Chelsea kembali ke Stamford Bridge menghadapi Real Squad persiapan

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual, teman terbaik.

Iya, teman perdua, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada, sudah pukul 14 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Saya Ida masih temani Anda. Iya, kami hadir dengan informasi entertainment.

0: Kutip dari Kumparan Hits, ya, Amanda Pandopo sebut rugi hampir 3 miliar akibat ulah mantan karyawan. Iya. Teman Pro2, teman terbaik kamu, Amanda Pandopo mengungkapkan kerugian finansial yang dialaminya akibat dugaan penggelapan dana oleh mantan karyawannya. Nah, artis berusia 26 tahun ini mengaku kehilangan hampir 3 miliar ya hanya dalam kurun waktu 8 bulan. Ya, Amanda mengatakan bahwa angka ini diketahui setelah timnya melakukan audit internal terhadap keuangan perusahaan dan dana pribadinya. Nah, dari hasil pemeriksaan ditemukan dugaan aliran dana yang dilakukan secara terstruktur oleh mantan karyawan. Iya, dan menurut Amanda, dugaan penggelapan itu baru terungkap setelah ia memutuskan memberhentikan karyawan itu karena persoalan lain. Nah, usai pemecatan, ia bersama tim langsung mengaudit rekening perusahaan sampai menemukan dugaan penyimpangan dana. Nah, Amanda juga mengungkapkan dugaan penggunaan dana oleh mantan karyawannya dan berdasarkan hasil audit, uang itu diduga dipakai untuk membiayai gaya hidup, mulai dari transaksi dompet digital bernilai puluhan juta rupiah, liburan ke luar negeri sampai berkunjung ke tempat hiburan. Nah, merasa mengalami kerugian besar, Amanda memilih membawa persoalan ini ke ranah hukum dan ia berharap langkah yang diambilnya bisa memberikan efek jera sekaligus menjadi pelajaran bagi pihak lain yang mengalami kasus serupa. Sebelumnya, Amanda telah berkonsultasi dengan pihak kepolisian terkait kasus itu pada 26 Juni 2026. Dalam konsultasi itu, ia turut menyampaikan dugaan pemalsuan tanda tangan, penggelapan dana perusahaan, sampai pada pencemaran nama baik. Ya, teman Pro2, teman terbaik kamu, Amanda ini mengaku sebenarnya telah mengetahui persoalan tersebut sejak lama, namun ia memilih menunda langkah hukum karena ingin fokus menjalani pernikahannya pada Oktober 2025 lalu dan kehamilan anak pertamanya. Nah, setelah melahirkan baby Sak pada 6 Juni 2026 lalu, Amanda merasa telah siap secara fisik maupun mental untuk menyelesaikan persoalan hukum demi melindungi keluarganya. Ya, teman Pro2, teman terbaik kamu, itulah sebuah informasi untuk Anda kami kutip dari Kumparan Hits ya untuk edisi hari ini, dan kami hadir lagi setelah kita dengarkan sajian berikut.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana?

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbol inilah yang membuat cinta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2

Iya, teman perdua, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada. Iya, sudah kami hadir dengan dua tembang cantik mancanegara. Sudah kami hadirkan untuk Anda. Mudah-mudahan ya, memberikan semangat untuk Anda di siang menjelang sore ini. Dan juga menghibur Anda yang lagi santai, yang mungkin saja baru istirahat dari pekerjaannya dan lagi santai bersama keluarga, orang-orang terkasih Anda. Iya, sudah pukul 14 lebih 28 menit, kami punya sebuah informasi menarik untuk Anda, masih terkait dengan informasi entertainment. Iya,

meluncurkan karya kolaborasi lagu dan video musik bersama anak-anak dalam rangka Hari Anak Nasional. Iya, lagu ini berjudul Selaras dan ini terkait Hari Anak Nasional dan mereka menyanyikan bersama dengan anak-anak, lagu tentang anak-anak yang belajar dan juga orang tua yang harus lebih banyak belajar lagi. Ya, hal ini disampaikan langsung personil Nostres, Yoman Angga Yudsita di Denpasar pada hari Kamis kemarin. Dan dalam video musik sendiri, Man Angga menampilkan sekitar 11 anak yang sedang bernyanyi sambil bermain. Mereka juga di pantai, di kebun, dan juga di studio rekaman saling tertawa seolah menunjukkan apa yang sebenarnya diharapkan, kesederhanaan, kebersamaan, dan juga keharmonisan hidup. Nah, ia bercerita karya ini diproses cukup lama, sengaja digarap perlahan mulai dari lirik dan musik oleh Nostres dan juga Made Maut ini, kemudian meminta anak-anak yang menghafal lirik sampai pada mau untuk bernyanyi beramai-ramai. Nah, dari Nostres sendiri, Selaras ingin digambarkan sebagai antitesisnya. Apa yang dibutuhkan anak-anak justru tidak selaras atau sulit didapatkan. Nah, situasi hari ini di mana masa global dan ekonomi Indonesia merasa orang tua harus terus bekerja keras

0: sekali hal tidak selaras yang akhirnya membuat anak-anak kita menjadi korban, seperti orang tua yang tersita kehidupannya, kemudian tidak memiliki waktu yang cukup untuk hidup bersama anak-anak. Padahal bagi anak yang menjadi selaras tidak memerlukan banyak hal. Nah, sementara itu bagi musisi lokal Made Maut, lagu ini juga dibuat untuk menanamkan nilai-nilai kerjasama dan juga kesetaraan pada anak-anak. Dan di Hari Anak Nasional, dirinya berharap negara semakin hadir memfasilitasi tumbuh kembang anak secara harmonis, tanpa paksaan kompetisi, dan juga selaras dengan hak-hak dasar. Ya, Ngurah Termana, salah satu orang tua anak yang dilibatkan dalam karya, mengapresiasi gagasan ini, dan menurutnya selaras hadir sebagai ruang untuk berefleksi dan mengingat sekaligus berdialog bahwasanya anak dan orang tua sama-sama sedang bertumbuh. Dan lewat karya ini, teman perdua, teman terbaik ya, ini sebagai ayah mulai memahami dunia saat ini tidak lagi sama dengan tempat dulu tumbuh. Orang tua perlu belajar menerima bahwa anak bukanlah ruang kosong yang harus ia isi dengan mimpi-mimpinya. Nah, anak datang membawa zamannya sendiri dengan rasa ingin tahu, bakat karakter, dan juga cara sendiri memandang kehidupan. Iya, dan konon menjadi orang tua ini adalah tentang mengajarkan banyak hal kepada anak. Namun semakin dijalani, disadari bahwa menjadi orang tua justru adalah tentang terus belajar. Iya, baik teman Pro 2, teman terbaik kamu ya, ada ya sudah ampun. Satu
1: modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
0: Informasi ya sudah kami hadirkan untuk Anda, mudah-mudahan menambah pengetahuan Anda, dan kami hadir lagi dengan sajian berikut. Ada Ariana Grande, Supernatural, kami hadirkan untuk Anda yang lagi santai, semoga terhibur.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan.
3: 94,5 FM.

Iya, teman perdua, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada. Iya, ada sebuah informasi untuk Anda. Pemeran film Rumah Singgah berkunjung ke Antara. Iya, aktor Aming

0: banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang...

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

Iya, teman Pro 2, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada. Iya, senang sekali saya Ida masih temani Anda sampai dengan saat ini. Sudah pukul 15 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar semuanya yang baru saja bergabung bersama kami? Kami berharap ya semuanya kabar baik. Tetap ceria di sana, apalagi kaum muda. Apakah Anda sedang merencanakan sesuatu untuk harus dilaksanakan di hari besok? Ataukah sudah action saat ini? Tetap semangat ya. Iya, kami akan hadir dengan sajian informasi untuk Anda. Iya,

kecil dengan secara berkelanjutan. Nah, langkah ini bertujuan agar para nelayan tangkap dan budidaya ini mampu memproduksi hasil rumput laut dan ikan yang memuaskan guna meningkatkan pendapatan mereka. Nah, produktivitas ini menjadi ukuran utama keberhasilan usaha perikanan tangkap maupun budidaya rumput laut, sehingga perlu perhatian serius pihaknya bersama dengan para nelayan dan juga petani rumput laut. Dan menurut Indra Tubun, rumput laut Maluku Tenggara memiliki kualitas dan keunggulan tersendiri dan menjanjikan jika dibandingkan dengan daerah lain, sehingga banyak pembeli dari berbagai kabupaten kota berdatangan. Nah, dinas sendiri, kata Indra Tubun, berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama nelayan dan pembudidaya, sehingga angka kemiskinan nelayan di Maluku Tenggara secara bertahap mengalami penurunan. Nah, di kesempatan itu juga, dirinya meminta para nelayan dan pembudidaya rumput laut untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas dan sarana penunjang yang telah diberikan selama ini dengan baik. Iya, informasi lainnya seputar Kota Tual dan Maluku Tenggara akan kami hadirkan untuk Anda setelah kita dengarkan sajian berikut. Iya, ada Rival Himran, Lavita Ebella, kami hadirkan untuk Anda.

0: dari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena

0: ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum...

Iya, teman perdua, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada. Ya, sajian. Iya, lagu-lagu koleksi terus kami hadirkan untuk Anda dan juga informasi seputar Kota Tual dan Maluku Tenggara. Ya, sebuah informasi, orang tua dan guru dihimbau ya pahami pola asuh era digital demi keamanan anak. Nah, orang tua dihimbau untuk senantiasa mengasuh anak dengan penuh perhatian dan memberikan teladan yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini penting mengingat anak usia balita merupakan peniru yang sangat ulung. Nah, pesan ini disampaikan oleh pemerhati anak Rofiko Kabalmai dalam dialog interaktif memperingati Hari Anak Nasional di RRI Tual pada hari Kamis kemarin tanggal 23 Juli. Dan Kabalmai mengatakan bahwa tantangan pengasuh saat ini semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi. Nah, oleh karena itu, para orang tua dan pendidik atau guru dituntut untuk memiliki pemahaman yang adaptif terhadap era digital dalam mendidik dan mendampingi tumbuh kembang anak. Dan ia juga menekankan bahwa keterlibatan aktif dan keteladanan nyata dari orang dewasa di sekitar anak ini menjadi kunci utama untuk membentuk karakter anak yang tangguh, juga bijak dan terlindungi dari potensi dampak negatif media digital. Iya, baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, itulah sebuah informasi kami kutip dari KBRN RRI Tual untuk Anda terkait dengan orang tua dan juga guru dihimbau untuk pahami pola asuh era digital demi

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?

15 lebih 30. Ya, 36 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih hadir dengan sajian lagu-lagu koleksi dan juga informasi seputar Kota Tua Langgur dan sekitarnya. Ya, kami punya sebuah informasi. Wakil Bupati Maluku Tenggara mengatakan kebutuhan guru akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Iya, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Pialirahan Toknam merespon keluhan kekurangan tenaga pendidik yang disampaikan Kepala Sekolah SD Naskat Matia 1 Langgur. Nah, pemerintah daerah berjanji akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru sesuai kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Nah, pernyataan itu disampaikan Rahan Toknam saat menghadiri peluncuran Festival Pendidikan dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-137 SD Naskat Matia 1 Langgur di Katolik Center Langgur pada hari Kamis kemarin. Nah, respon ini disampaikan setelah Kepala SD Naskat Matia 1 Langgur, Veronica Retob, mengungkapkan keterbatasan jumlah guru di sekolahnya. Nah, Rahan Toknam mengatakan bahwa pemerintah daerah memahami kebutuhan tenaga pendidik yang masih dihadapi sejumlah sekolah di Maluku Tenggara. Namun, upaya pemenuhan kebutuhan ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Dan menurut Rahan Toknam, pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku Tenggara. Karena itu, berbagai kebutuhan yang disimpan

sekaligus. Karena itu pemenuhan kebutuhan guru akan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas dan juga kemampuan tersedia. Iya, dan pada kesempatan itu juga Rantok 6 resmi ya, secara resmi membuka festival pendidikan yang menjadi rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-137 SD Naskat Matia 1 Langgur. Dan ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kegiatan ini sebagai sarana mengembangkan kreativitas, prestasi, dan juga semangat kebersamaan. Nah, festival pendidikan ini diisi dengan berbagai kegiatan edukatif dan juga kompetitif yang melibatkan siswa, juga guru, orang tua, alumni, dan masyarakat. Nah, kegiatan

0: 104,5 FM.
1: P. Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
2: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya,

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. 94,5 FM, Pro 2 RRI.

Iya, teman Produa, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada. Iya, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Produa FM RR Ritual. Apa kabar semuanya? Kami berharap ya semuanya kabar baik, tetap punya semangat di sore ini. Yang baru saja memulai dengan aktivitas, selamat sore, tetap semangat. Yang baru saja selesai beraktivitas, ada yang lagi santai.

Sore Sore Gorengan Sore. Iya. Selamat sore untuk semuanya. Kami punya beberapa tips untuk Anda. Ini khusus untuk membangun karakter positif ya untuk generasi muda. Ya, karena membangun karakter positif sejak dini ini adalah fondasi penting untuk bisa membentuk generasi muda yang tangguh dan berbudi pekerti, juga berdaya saing ya di masa depan. Nah, karakter yang kuat akan membantu para kaula muda untuk menghadapi tantangan hidup dengan percaya diri dan mengambil

Iya, teman dekat Anda atau orang-orang di sekitar Anda. Kemudian

dalam tanggung jawab sederhana, ini dapat melatih kemandirian dan juga rasa percaya diri. Iya, misalnya, iya, dalam tugas rumah tangga, ya kita bisa mengajak iya anak muda untuk bisa membantu pekerjaan rumah ya sesuai dengan usia ya. Ada yang

juga bisa apa ya, untuk tugas kelompok juga ya, pasti mendorong untuk mengambil peran aktif dalam tugas belajar, tugas sekolah, dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Ya, kami juga punya beberapa tips untuk Anda dan untuk membangun karakter positif sejak dini kepada generasi muda. Ya, kami akan kembali setelah kita dengarkan yang berikut.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Iya, teman Pro 2, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada. Tadi ya, beberapa tips untuk membangun karakter baik sejak dini kepada generasi muda. Masih lagi kami hadirkan untuk Anda. Selain melatih kemandirian melalui tanggung jawab, ada juga dorong diskusi nilai dan moral. Ya, luangkan waktu untuk berbicara tentang nilai-nilai kehidupan dan juga moral, dan gunakan cerita atau mungkin pengalaman sehari-hari sebagai bahan cerita.

sudut pandang orang lain sebelum mengambil keputusan. Kemudian bisa juga iya, melatih kerja tim dan kemampuan problem melalui permainan juga tantangan. Ataukah camping pramuka?

wajar dan harus diselesaikan dengan cara yang sehat. Iya, teman berdua, teman terbaik kamu, itulah beberapa tips untuk Anda. Semoga bermanfaat dan kami masih hadir lagi dengan sajian lagu-lagu koleksi untuk Anda. Ada Yura Yunita, mau jadi apa?

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan
4: teman terbaik kamu.

Iya, teman perdua, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada, selamat sore sekali lagi untuk Anda. Ya, kami masih sajikan lagu-lagu koleksi. Iya, dan juga beberapa tips untuk Anda.

Iya, masa remaja memang masa transisi penting dari anak-anak menuju dewasa, dan pada masa ini banyak perubahan terjadi, baik secara fisik, emosi, cara berpikir. Nah, di sini setiap remaja mulai mencari jati diri, menentukan nilai-nilai hidup, dan mengenali potensi dan juga bakat yang dimiliki. Iya, ada beberapa tips untuk Anda mengenali diri sendiri. Nah, remaja yang positif adalah remaja yang memang mau mengenal dirinya melalui kelebihan, kekurangan, minat, juga cita-cita. Nah, dengan mengenali diri, siswa dapat menentukan arah belajar dan juga memilih kegiatan yang sesuai dengan potensi. Kemudian yang berikut adalah memiliki sikap disiplin dan juga tanggung jawab. Nah, sikap disiplin dalam belajar ini menghargai waktu dan juga tanggung jawab terhadap tugas sekolah merupakan kunci utama untuk meraih prestasi. Nah, remaja yang bertanggung jawab ya tidak mudah menyerah, selalu berusaha memperbaiki diri dan juga mau belajar dari kesalahan.

Yang keempat adalah mengembangkan talenta dan keterampilan. Nah, teman Pro 2 dan ya pendengar dimanapun Anda berada, setiap remaja yang memiliki talenta unik dengan mengasah kemampuan akademik dan juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan juga lomba, sehingga siswa dapat menemukan bidang yang paling ia

tips yang terakhir, yakni menjaga hubungan sosial yang baik. Ya, teman Pro 2, remaja yang positif ya juga pandai bergaul. Dia menghargai teman, menjaga

dengan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saya Ida pamit dari ruang dengar Anda.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap
1: teman terbaik kamu.

Iya, teman perdua, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada. Ya, sudah kami sajikan berbagai tips dan juga informasi sejak pukul 11 sampai dengan saat ini. Dan juga iya, lagu-lagu koleksi untuk Anda dan pendengar. Akhirnya saya bertugas, Ida Elsoin undur diri dari ruang dengar Anda. Anda akan ditemani rekan kami, rekan Atta Talubun. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
3: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
2: RRI Digital itu apa sih?
3: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
2: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
3: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
2: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
3: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik.

0: 94,5 FM.
1: Tahukah Anda, Eric Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confident mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jatuh.
1: Upacara Rebo Pungkasan merupakan upacara adat yang terdapat di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Disebut Rebo Pungkasan atau Rebo Wekasan karena upacara ini diadakan pada hari Rabu terakhir pada bulan Sapar. Dalam upacara ini, sebagai puncak acaranya adalah Selasa Malam atau Malam Rebo. Dahulu, upacara ini dipusatkan di depan masjid, dan biasanya seminggu sebelum puncak acara sudah diadakan keramaian, yaitu berupa pasar malam. Namun lama-kelamaan kegiatan itu semakin ramai, sehingga mengganggu kegiatan ibadah di masjid. Kemudian, tempatnya dipindahkan di depan balai desa. Upacara ini dilangsungkan pada hari Rabu. Konon, hari Rabu terakhir dalam bulan Sapar itu merupakan hari pertemuan antara Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan Mbah Kiai Fikih Usman. Berdasarkan pada hari itulah kemudian masyarakat menamakannya dengan upacara Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan. Maksud diadakannya upacara tersebut adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menyambut upacara itu biasanya seminggu sebelum puncak acara telah ada pasar malam yang bentuknya seperti skateran, yakni ada yang berjualan pakaian, makanan, mainan, dan sebagainya. Kirab lemper raksasa sepanjang 2,5 meter dengan diameter 45 cm merupakan puncak acaranya. Lemper tersebut kemudian diarak dari Masjid Wonokromo menuju Balai Desa Wonokromo. Dalam kirab ini diawali dengan barisan prajurit Keraton Ngayogyakarta. Disusul kemudian lemper raksasa tiruan yang diusung oleh 4 orang dan diikuti lemper yang berukuran sepanjang 40 cm dan 15 cm. Setelah itu baru diadakan pemotongan lemper raksasa oleh pejabat tinggi yang merupakan puncak dari acara tersebut. Lemper tadi lalu dibagi-bagikan kepada tamu undangan yang hadir dan pengunjung. Setelah itu, upacara Rebo Wekasan selesai. Hanya saja untuk stan-stan seperti Ombak Banyu, para penjual, dan sebagainya, itu tetap masih ada kira-kira seminggu lama.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 RR Ritual, masih menemani kami di sore hari ini. Menemani kamu ya, teman Pro 2 di sore hari ini 94,5 FM jika melalui aplikasi RRI Digital. Beberapa lagu sudah menemani kamu dan mengawali tugas saya Atta temani kamu di kesempatan sore hari ini. Selamat sore, kompak selalu, kita masih di sore ceria with you.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

ini terjadi kecelakaan ya. Ada kecelakaan kendaraan bermotor, ada kecelakaan kerja. Jadi ini jadi pengingat juga buat kita untuk selalu berhati-hati ketika di kendaraan, di atas kendaraan, ataupun terus waspada dan berhati-hati ketika kita sedang melakukan berbagai tugas dan pekerjaan kita. Apapun yang kita lakukan, keselamatan adalah hal yang utama. Iya, sore ceria with you pasti temani kamu, teman berdua. Semangat terus buat yang lagi berolahraga. Semoga aktivitas olahraga sore ini tetap berjalan lancar dan penuh dengan semangat. Apalagi yang lagi kegiatan olahraga untuk jelang 17 Agustus ya, teman berdua.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca.
5: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: 94,5 FM Pro 2 Era Ritual.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api ter...

0: Barang bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin fryer kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh.

0: Kari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai

Iya, teman Produa dimanapun berada, terima kasih masih dengan Produa Ritual. Kita masih di suasana jelang malam. Ya, mudah-mudahan sudah bersih-bersih, sudah selesai kegiatan olahraga, sudah mulai duduk santai, lagi dengerin Produa. Oke, suasana menuju malam tentunya memberikan suasana yang berbeda juga ya buat kamu di pikiran, hati, apalagi saat bisa berkumpul bersama keluarga seutuhnya. Ya, satu informasi ini, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda bersiap menghidupkan kembali pusat promosi produk unggulan daerah sebagai upaya memperkuat pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata. Nah, ini pelaksana harian Ketua Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara Nyonya Nana Wulandari mengatakan pengaktifan kembali Dekranas bertujuan memberikan ruang yang lebih baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk lokal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi kreatif.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan.
3: 94,5 FM. Pro 2 RRI Tual.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyari.

Ya, teman Produa dimanapun berada, tak sanggup melupa dari Naya, salah satu bintang radio 2023 ya. Sudah temani kamu di malam hari ini, selamat menikmati makan malam. Buat kamu yang tengah makan malam bersama keluarga tercinta, mudah-mudahan suasana makan malam selalu menjadi saat-saat yang menyenangkan buat kamu dan keluarga. Ya, apa kabar? Kamu yang baru saja bergabung malam ini, mudah-mudahan kabar baik, sehat selalu dan menikmati kebahagiaan bersama keluarga tercinta.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor tua.

0: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
1: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Nah, biar kayak di Bollywood.
0: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
1: Jadi sekarang ngapain dong?
0: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
1: Oke. Jadi nih, kayak gini gak?
0: Benar-benar. Lebih ceria.
1: Lebih apa? Ceria. Senyum. Smile.
0: Oke.
1: Keren gak?
0: Keren, cuman masih bingung nih.
1: Kenapa bingung?
0: Ini mataharinya.
1: Kenapa mataharinya?
0: Kenapa dia warna orange ya?
1: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
0: Kenapa?
1: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbenam.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
4: Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
6: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
5: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
6: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: 94,5 FM.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Okay lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus
2: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merokok.

Iya, teman Pro 2 dimanapun berada, bagaimana suasana malam hari kamu? Semoga nyaman ya teman Pro 2. Ini ada kabar penting, menjadi nilai gotong royong, menambah ya, mengingatkan kita akan pentingnya nilai gotong royong atau kerja sama. Sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat, Babinsa Koramil 1503 01 Garing Tual Serka Syahril Babinsa Desa Namar Kecamatan Matnyeu Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan kegiatan karya bakti bersama masyarakat dalam pembangunan momentum untuk mengenang Pastor Yohanes Kuster SJ, pastor pertama yang masuk dan menyebarkan ajaran Katolik di UHI Namar pada tahun 1870, Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan gotong royong tersebut dilakukan dengan membantu memecahkan batu karang, pengangkutan material serta penyiapan lokasi pembangunan monumen. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat menjadi bentuk nyata kepedulian Babinsa dalam mendukung pelestarian nilai sejarah dan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Iya teman berdua, itu ya satu informasi untuk kamu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagaimana kita terus mengembangkan dan menumbuhkan budaya kerjasama dalam gotong royong.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras,

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital.
3: 94,5 FM.
4: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
5: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Ya, teman Pro2 dimanapun berada melihat antrian panjang kendaraan di SPBU, apakah kamu rada-rada khawatir? Penanggung jawab SPBU Untual Arifin memastikan pasokan BBM subsidi jenis Pertalite di Kota Tual dalam kondisi aman. Ia menegaskan tidak terjadi kelangkaan BBM meskipun antrian kendaraan masih sering terlihat di SPBU. Nah, teman Pro2 Arifin mengatakan SPBU Untual setiap hari menyediakan sekitar 15 ton Pertalite untuk melayani kendaraan roda 2 dan roda 4. Khususnya pada hari Jumat dan Sabtu, kuota yang diterima sebanyak 10 ton dengan operasional SPBU hingga pukul 21.30. Jadi tidak perlu khawatir ya, teman Pro2 dimanapun berada, stoknya tetap ada dan aman untuk jenis subsidi Pertalite.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

kesimpulan bahwa aku pulang dari Maudy Ayunda. Dia salah satu artis Indonesia yang aku suka juga, teman Produa. Orangnya kalem, manis, cerdas. Suaranya juga unik ya, teman Produa. Bagus, indah. Oke, kita sudah nikmati lagunya. Gimana malam ini, teman Produa? Hari Jumat. Kerasa banyak sekali kegiatan olahraga ya. Kemarin di STM ada latihan drum band, ada pertandingan bola voli persahabatan juga. Karena saya dengar nanti ada pertandingan antar desa dalam satu kecamatan ya. Nah, setelah itu baru tingkat kabupaten antar kecamatan seperti itu jelang 17 Agustus. Nah, di tempat kamu sudah ada kegiatan apa saja untuk menyongsong 17 Agustus nanti, teman Produa? Iya, apapun itu yang penting kita bisa terlibat, ambil bagian, dan memeriahkan hari kemerdekaan.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, tak terasa kita sudah berada pada pukul 20 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Beberapa saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat di kesempatan malam hari ini. Baik, kita jelang dengan beberapa lagu mendatang. Terima kasih masih dengan Pro 2 RRI Tual.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

Iya, terima kasih teman Pro 2 masih di 94,5 FM. Saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta menyiarkan Morning Music Live Chat di edisi malam hari ini. Selamat malam, selamat mengikuti.

Hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman berdua. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal temen kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105, di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang Angga tadi, kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lab channel malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kadona.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong. Kenapa iya. sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona
0: ya.
1: Antonia.
0: Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya ya. Betul.
0: Wah seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia tuh dibikin sama Kadona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Ya, setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh.
1: Iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Boleh dong, yang banyak juga.
1: Oh, banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oh, oke.
0: Gimana itu awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu, saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke. Okay.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Gitu.
1: Karena memang passion.
0: Dari journaling itu.
1: Dari
0: ya?
1: Journaling itu. Okay. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak. Yeah. Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya kan udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyiin lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan project ini, muncullah suara.
0: Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu?
1: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy, saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu. Jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan.
1: Iya.
0: Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya
0: ya.
1: Dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung,
1: aduh,
0: pikirannya, waduh, kayaknya udah
1: gimana, udah mikir, udah deh. Gitu.
0: Dan ternyata ya boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum nya ini gitu ya. Buat teman produksi pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin lirik, terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Uh-uh, kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa, chord-nya gitu,
1: apa.
0: Ya.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, iya. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya.
1: Zamannya
0: itu lagi
1: iya.
0: Banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu.
0: Mm-hmm.
1: Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya.
0: Gak ada pakem tertentu,
1: tertentu gitu, gitu ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya. Mm-hmm. Gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya, tolong dibuat yang soulful. Mm-hmm. Sampai saya okay, gitu.
0: Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagunya cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih. Jadi tentang hubungan, jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu. Dan dia merasa baik gitu kan. Ya bukan denganku gitu. Silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya.
1: Iya.
0: Jadi apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana,
0: jangan mau terjebak.
1: Jangan mikir, "Ah, udah lama, ntar gimana? Ntar susah lagi." Enggak. Semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya, kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi yaudah, buta beneran.
0: Nah, ini
1: aduh,
0: mungkin
1: gimana nih?
0: Mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Penasaran
1: gak?
0: Penasaran gak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Yuk kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksin juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu.
0: Okay.
1: Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Okay. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi itu mini album udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa nanti di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp.
0: Bener.
1: Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih
1: gitu.
0: Kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu dipakai di back sound itu. Jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan.
1: Oh iya sih.
0: Fotonya
1: iya.
0: Foto entah cuman
1: apa,
0: cuman
1: jembatan gitu ya,
0: gitu ya. Atau cuman gelas kopi, cuman back soundnya bukan Denganku kan.
1: Iya,
0: Nah kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Ih boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Caranya
1: pokoknya
0: gimana?
1: Gini, follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok dan YouTube itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu,
1: kasih
0: lagi,
1: link
0: nyanyi,
1: kamu, link kamu
0: ya.
1: Lagi nyanyi, mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena memang konsepnya lagi-lagi duo, nggak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu, tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, gitu. Bisa.
0: Dari 6 lagu ini mana yang sudah dibikinin video klip?
1: Ada 3.
0: 3 ya?
1: Satu Bukan Denganku udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2 lagi surprise. Ya. Nanti
0: Oh, sebenarnya udah dibikin cuma belum di-upload.
1: Belum.
0: Oke. Okay.
1: Kita tunggu momentum yang pas.
0: Oke, jadi bakal ada 2 lagi yang bakal di-upload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album.
1: Yeah.
0: Biasanya kalau ya udah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja
1: ini
0: mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Cinta-cintaan. Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin
1: enggak
0: seminggu
1: gitu
0: berapa
1: sih.
0: Lagu atau sebulan berapa lagu gitu?
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris saya, gitaris itu juga ya. Ada di sini nih Diki.
0: Okay, Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh, di kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi oke. pas nih.
0: Jadi ada gambaran jadi, seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget nih.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling gak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya, pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi?
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa collaboration sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu. Jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren
0: tuh.
1: Keren ya. Boleh, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
1: Iya, kita amini kan, harus optimis ya. Bener, hidup itu
0: harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: tapi
0: kejadian.
1: Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh kan?
1: Jauh-jauh nih.
0: Nah, itu,
1: iya. Makanya kan aku bilang
0: sedang.
1: Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main keeper 2, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin? Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi. Sebab nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagram tadi bisa disebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya. Di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya. TikTok juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya ibaratnya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah mau ngobrol.
1: Iya, makasih juga Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemenin aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya. Gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget. Sukses sekali buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Lagi apa nih?
2: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
1: Kok bisa ya?
2: Bisa lah.
1: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
2: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
1: Wah, RRI semakin keren ya.
2: Iya dong.
3: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
2: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
1: Oke deh, langsung download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.

0: 94,5 FM.
1: Produk. Ini ada dompet jatuh, euy. Wah. Lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang,

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

teman-teman Pro 2 dimanapun berada, sudah kita ikuti musik live chat dari Pro 2 Jakarta. Dan Pro 2 Era Ritual sudah kembali temani kamu beberapa menit yang lalu di 94,5 FM, juga melalui aplikasi RRI Digital. Marsi terus menemani kamu di malam hari ini di jaga malam, jangan galau malam-malam, hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan terjadi lagi dari Josh Florentino, Bintang Radio 2023, yang sempat juga pastinya sudah tidak asing lagi kamu lihat kepiawainya di Indonesian Idol 2026.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi.
1: 94,5 FM Pro 2 RR Itual.

0: Apa sih? Yes.
1: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
0: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko.

out loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda, ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus, kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan.

0: 虎烟吧地吧，虎烟吧地吧，虎烟吧地吧，哈地咕跟地啦，哈地咕跟地啦，妈，ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif.

0: Pak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Ini hari Jumat, tanggal 24 Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas, penyiar Marta Talubun dan Bang Iqbal bersama rekan-rekan yang bertugas di lokasi pemancar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2 di manapun berada. Senang sekali kita jumpa di edisi Sabtu 25 Juli 2026. Dan Ellen temani kamu-kamu di sana. Selamat pagi yang sudah pada terbangun. Semoga kabar baik di hari ini dan selamat menjalankan aktivitas di hari ini. Selanjutnya teman Pro 2 akan Ellen temani kamu dengan rangkaian jazz musik hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia bagian timur. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?

0: apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan,

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak di

0: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2 di manapun berada, ya sudah Kak Ellen temani kamu dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dari tanah air, membangkitkan semangat kamu di pagi ini untuk memulai hari Anda, hari kamu di sana. Semoga lebih dinikmati lagi, walaupun di pagi hari suasana hati belum menyambut pagi ini dengan masih ngantuk dan lain sebagainya, tetapi kamu bisa nyemangatin diri kamu sendiri untuk memulai aktivitas di pagi ini. Dan kini dari Jalan Soekarno-Hatta Hijang, Kabupaten Maluku Tenggara, pukul 6 waktu Indonesia bagian timur, dan masih ada lagu-lagu pilihan Pop Indonesia temani aktivitas pagi kamu yang sudah pada bangun. Selamat pagi, semoga saja kabar baik dan istirahat kamu juga cukup untuk nantinya bisa mendukung weekend Anda di hari ini.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaru. 94,5 FM.

0: you picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name from. I'd like to be there when the day comes.
2: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
3: 94,5 FM. Pro 2.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Berdua teman terbaik kamu. Terima kasih untuk kamu-kamu yang masih tetap setia dengarkan di 94,5 MHz. Apa kabar kamu di sana? Iya, semoga kabar baik ya. Dan saat ini mungkin kamu sudah bangun dan semua aktivitas bisa berjalan dengan lancar. Happy weekend bersama dengan keluarga Anda nanti, keluarga kamu nanti di pagi ini. Mungkin banyak rencana yang sudah kamu list ya, untuk hari ini bisa bersama dengan keluarga jalan-jalan ataupun jenguk keluarga kamu. Semoga cuaca juga baik hari ini dan bisa mendukung semua rencana kamu di hari ini. Nah, untuk kamu teman terbaik Pro 2, di manapun kamu berada, sarapan apa di pagi ini? Iya, sarapan sudah pasti yang ringan-ringan ya. Semoga saja kamu bisa buatin sarapan yang bisa menyenangkan hati untuk nantinya mendukung semua rencana kamu di hari ini. Nah, untuk kamu, Ellen punya tips bagaimana kamu bisa siapin sarapan pagi yang penuh serat dan juga bergizi untuk tubuh kamu. Nah, sarapan sehat memang seringkali dianggap sepele ya. Padahal manfaatnya sangat besar bagi tubuh kamu. Nah, aktivitas sehari-hari membutuhkan energi yang cukup. Dan pastinya salah satu sumber energi utama berasal dari makanan ya, yang dikonsumsi di pagi hari. Nah, melewatkan sarapan pagi, iya, dapat membuat tubuh kamu terasa lemas. Nah, sulitnya berkonsentrasi, bahkan meningkatkan risiko makan berlebihan di siang hari pastinya. Untuk menu sarapan sebaiknya mengandung karbohidrat kompleks, protein, serat, vitamin, dan mineral. Nah, misalnya nasi merah atau roti gandum dipadukan dengan telur rebus atau tempe. Nah, ditambahkan buah segar dan segelas susu rendah lemak. Kombinasi ini memang tidak hanya memberikan energi tetapi juga menjaga kestabilan gula darah. Nah, selain itu, teman terbaik Pro 2, sarapan sehat juga berhubungan dengan peningkatan fungsi otak, di mana penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dan mahasiswa yang rutin sarapan cenderung memiliki konsentrasi yang lebih baik saat belajar. Nah, tapi hari ini hari weekend ya, kamu bisa manfaatin menu sarapan yang ada untuk nantinya kamu bisa menambah stamina di pagi ini. Nah, untuk kamu selain sarapan, nah, kamu bisa menyenangkan diri kamu juga dengan berbagai hal ya di weekend. Semoga saja apa yang kamu buat sudah menjadi rencana kamu beberapa hari kemarin yang tertunda dan bisa direalisasi hari ini. Nah, semoga sarapan dan juga rencana kamu hari ini menyenangkan dan iya didukung dengan cuaca pagi yang cukup baik. Semoga menjadi awal yang baik untuk kamu juga di sana.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: 94,5 FM.
1: Spada. Selamat pagi teman Produa.
2: Hey, what's up, Lot? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan.

Kalian bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang aman.
6: 94,5 FM.

0: 94,5 FM.
1: Spada.
2: Selamat pagi. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.
3: Deposito berbasis AI.
4: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
6: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
5: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
6: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
5: Maaf, gimana? Gak asik kan dengerin RRI.

Oke, teman Pro 2 di manapun kamu berada, selamat pagi. Dan jelang jam 8 kita masih di selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Iya, di Sabtu 25 Juli 2026. Mungkin kamu di sana yang punya ulang tahun di hari ini juga, selamat merayakannya bersama dengan keluarga ya. So, buat kamu yang rayain ulang tahun di hari ini, tetap bahagia ya. Sukses dalam semua bidang ya. Apalagi kamu yang masih duduk di bangku sekolah. Ya, semoga makin giat belajar dan semoga cita-cita kamu juga tercapai. Amin.

Rencana kamu hari ini ngapain? Ya, pasti lebih ke menikmati weekend ya. Cuaca yang beberapa menit yang lalu mendung, kini mulai terlihat agak-agak cerah. Ini juga awal yang baik untuk kamu, teman terbaik Pro 2 yang nantinya akan beraktivitas, menikmati weekend bersama dengan keluarga, jalan-jalan dan lain sebagainya. Oke, Ellen temani kamu di 94,5 MHz.

Masih ada lagu-lagu pilihan dari Tanah Air akan hadir untuk kamu. Temani kamu yang sementara nyiapin sarapan, ataupun karena berhubung weekend jadi lagi malas-malasan. Iya, biasa ya kalau di hari libur waktunya untuk malas-malasan. Iya, tapi malasnya jangan kelamaan ya. Ntar semua aktivitas kamu tidak jalan lancar lagi. Ya, jadi kalau pagi-pagi kamu belum semangat, ayo disemangatin aja. Biar aktivitas kamu juga tetap lancar ya. Hati-hati untuk kamu-kamu yang saat ini dalam perjalanan juga. Yang sudah memulai perjalanan. Iya, tetap enjoy dan sudah pasti tetap berhati-hati ya. Oke, semoga saja tiba di tujuan dengan selamat. Masih temani kamu, teman Pro 2 FM, dengan lagu-lagu pilihan dari Pop Indonesia untuk kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

2 di manapun kamu berada. Iya, itu tadi rangkaian lagu-lagu pilihan sudah hadir untuk kamu di sana. Menempatkan kita di jam 8 lebih 19 menit. Nah, teman Pro 2, Kementerian PPN Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Nah, kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJMPN dan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN melalui pemenuhan hak anak. Oke. Perlindungan anak di ruang digital sudah menjadi perhatian dalam RPJPN dan RPJMN melalui kebijakan pemenuhan hak anak. Dan dikatakan oleh fungsional perencana sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga, Pengasuhan Perempuan dan Anak Kementerian PPN Bappenas, Rati Handayani kepada Pro 3 RRI. Rati mengatakan perlindungan anak di ruang digital memerlukan kebijakan terpadu implementasi berkelanjutan serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, dan menurutnya regulasi sebagai payung hukum telah tersedia. Namun pelaksanaannya membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah hingga masyarakat. Ia menambahkan pemerintah telah memasukkan perlindungan anak di ruang digital sebagai salah satu prioritas dalam rencana kerja pemerintah RKP 2027, dan selain itu juga literasi digital anak, pendampingan keluarga dan pengawasan orang tua dinilai menjadi fondasi penting untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan di dunia maya. Nah, teman terbaik Pro 2, tema Hari Anak Nasional HAN 2026 juga menegaskan pentingnya melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi perundungan, penelantaran, perkawinan anak hingga ancaman di ruang digital. Puncak peringatan HAN dapat diselenggarakan sebelum atau sesudah 23 Juli dengan melibatkan anak sebagai peserta sekaligus aktor utama dalam setiap kegiatan. Nah, untuk tahun ini pemerintah mengusung tema 2026 yang sudah dirayakan di 23 Juli kemarin, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Oke, itu tadi satu informasi untuk kamu, teman terbaik Pro 2, terkait dengan perlindungan anak di digital jadi prioritas nasional saat ini. Semoga informasinya bermanfaat.

Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: on the drums.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.